Tunga sonyi rong ni giti Sunday request show na tingwa yaku sana te rikut tusang nak tau yu mayuni tusang nak kata koro ya rak tiluta ukak tiu yunga tobi utak ulumi na tingwa ya rak tuk sana te di agusi 30 aku lego 30 2026 tusang nak kata koro yang nak pegut tusang nak tau yu mayuni ni pilih si maniku unit Facebook ko titirak si mayunik iki akibik ko lo titirak si mayunik lo. Tusang naroso katang nakpagutok